ke kakapa go sialeba sa gago mdimo ma silela o mokwa go botse ma bank book irisha go dintlhagolo tša ditaba se di ba gare go jela irinyela ya bosupa sejale yana o gona gore ba uweng o tla ke a go fe tša dipapadi